0: kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
1: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
2: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
0: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
1: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11. 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
2: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, kita tinggalkan armada dengan pergi pagi pulang pagi. 31 menit lepas dari pukul 8, saatnya kita akan mengupdate informasi cuaca, info dari BMKG untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangi hari ini, Senin tanggal 7 September 2026. Lengkapnya informasi cuaca akan disampaikan oleh perakirawan Melita Francisca
1: ST. RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Melita, silakan.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe kembali akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 7 September 2026. Kita mulai dengan perakiran pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, kembali diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Secara umum, angin hari ini bertiup secara bervariasi dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada malam hari, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan angin antara 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, sekali lagi kami mengingatkan karena saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau, disertai dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dengan curah hujan kurang serta angin yang cukup kencang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan atau sumber air bersih, serta dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta saling mengingatkan tentang potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka, bahkan sembarangan membuang puntung rokok. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: udah tuh.
2: Itu dia.
3: Yaudah,
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong pu urusan. Lagi pula itu bukan ketong pu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dan pemirsa RRI Program Satu Tahunan. Salam jumpa kembali dalam kebersamaan kita untuk dialog interaktif di hari ini, Senin tanggal 7 September 2026. Dan kami yang bertugas, saya Sumiati Mabuko, di meja gatekeeper ada Milania Dava. Temani Anda di kesempatan kebersamaan untuk tahunan pagi ini. Dan pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan kembali menjadi perhatian kita semua, terlebih juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, kemudian kebutuhan masyarakat hingga aktivitas sehari-hari, membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah penanganan secara serius. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diketahui memperpanjang status tanggap darurat kekeringan. Ini sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Lantas seperti apa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini? Kemudian apa alasan pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat? Wilayah mana saja yang terdampak? Bagaimana langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat? Untuk membahas persoalan ini telah hadir bersama kami di studio program 1R Tahuna ada Pak Wandu Lebesi, Esos, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Wandu.
1: Selamat pagi Mbak, salam tangguh.
0: Salam tangguh. Sehat Pak hari ini?
1: Sehat.
0: Baik. Pendengar, sebentar untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi ini, seperti biasa kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya bersama kami di 0812-5503-8009, atau Anda bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Di pagi ini kita live di streaming Facebook Pro 1 dan juga melalui YouTube RRI Official. Dan langsung saja pendengar untuk pembahasan dialog kita di pagi ini, ya mungkin sebagai pembuka Pak Wandu, ini bagaimana kondisi kekeringan di wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian seberapa serius ini dampaknya terhadap masyarakat di daerah kita? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak. Terhadap fenomena El Nino yang berdampak kepada kemarau yang berkepanjangan, ini tentu mengakibatkan kekurangan air bersih di beberapa tempat, dan ini sudah mulai masif karena sudah 9 kecamatan, kemudian ada 16 kampung dan 4 kelurahan yang terdampak dengan kelangkaan air bersih ini. Ini mengharuskan pemerintah daerah untuk kerja keras dalam hal distribusi air bersih ke masyarakat yang sangat membutuhkan pasokan air bersih ini. Dan terhadap kondisi ini, maka pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk memperpanjang status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sampai 120 hari ke depan. Dasarnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa fenomena El Nino ini sampai dengan awal tahun depan. Sehingga pemerintah daerah menindaklanjuti itu menjadi tanggap darurat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik Pak, bisa diperjelas wilayah-wilayah mana saja yang paling terdampak untuk masalah kekeringan bahkan sampai kesulitan mendapatkan air bersih?
1: Jadi yang wilayah yang paling terdampak itu ada di Kecamatan Tabukan Utara dengan 8 kampung yang terdata. Sampai kemarin 7, tetapi ketika saya hendak ke RRI ini sudah ketambahan 1 lagi dari Kampung Naha. Sehingga ini membuat kami harus membagi jadwal, baik Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna, dan Kecamatan Kepulauan Tatuareng.
0: Baik. Nah, indikator yang paling utama Pak menjadi pertimbangan pemerintah daerah sampai satu tanggap darurat kekeringan ini perlu diperpanjang ini. Apa ini Pak indikatornya?
1: Iya. Dia dalam kondisi tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah ini bisa menggerakkan semua potensi yang ada di daerah untuk mengintervensi terhadap kelangkaan air bersih maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih sementara dilakukan.
0: Nah, untuk kedepannya Pak, ini bisa jelaskan kepada masyarakat status perpanjangan ini, kemudian apa yang menjadi fokus pemerintah selama masa perpanjangan masa kekeringan ini?
1: Ya, baik, selaku pemerintah, perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana, tentu kami berharap masyarakat ini untuk mencari sumber-sumber mata air yang lain, misalnya di kampung, pemerintah kampung sangat menguasai wilayah kerjanya. Siapa tahu di kampung itu ada sumber mata air yang lain yang bisa digunakan dalam situasi ini. Kemudian kita harus bijaksana dalam memanfaatkan air yang ada saat ini, sehingga air yang tersedia yang dari waktu ke waktu karena musim panas ini semakin berkurang, ini dapat kita minimalisir dengan kita penuh dengan hati yang bijak dalam memanfaatkan itu.
0: Nah, untuk penanganan masalah perpanjangan untuk kedaruratan kekeringan seperti ini Pak, dari pemerintah sendiri kira-kira apakah ada yang berubah untuk penanganannya atau ada hal yang ditingkatkan lagi?
1: Kami mencoba melibatkan beberapa perangkat daerah dan perusahaan daerah Ake Wanua untuk sama-sama mengintervensi. Baik. Jadi dari rapat koordinasi yang kami lakukan, maka sudah dibagi tugas masing-masing untuk pelanggan Perumda Ake Wanua di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tahuna Barat, itu diintervensi melalui armada yang ada di Perumda Ake Wanua. Kalau di Perumda Ake Wanua ada dua armada yang bisa digunakan. Kemudian untuk kampung yang ada di luar kota Tahuna, itu intervensinya oleh BPBD dan PUPR. Dan untuk BPBD dan PUPR kami sudah membuatkan jadwal. Siap. Hari ini kampung ini. Jadi seperti itu, sehingga dalam menyikapi kondisi ini, paling tidak dalam satu minggu itu kita sudah bisa mendistribusi tiap kampung.
0: Baik.
1: Dan kami tentu berharap lewat pemerintah kampung itu menyiapkan fasilitas, misalnya tong atau fasilitas lain yang bisa menampung air ketika mobil tangki BPBD dan PUPR datang, tidak diedarkan di rumah-rumah penduduk, tetapi ada wadah yang disiapkan yang bisa menjangkau beberapa rumah misalnya. Sehingga ini bisa meminimalisir waktu. Kalau kita akan mendistribusi itu dari rumah ke rumah, maka akan sangat banyak waktu yang tersita. Ya, sementara untuk proses pengambilan sumber air juga agak sedikit jauh. Ya, jadi sumber air yang kami ambil itu adalah sumber air yang dari sisi kesehatannya sudah terjamin, karena yang pertama kita mengambil sumber air yang ada di perusahaan Ake Wanua. Ada titik-titik yang bisa diambil di situ, sehingga juga membutuhkan waktu dia. Ya, sehingga tentu berharap di kampung itu, di kelurahan disiapkan wadah, sehingga ketika mobil tangki dari PDAM, mobil tangki dari BPBD dan PUPR ini bisa mengefisienkan waktu dan dalam satu hari bisa menjangkau beberapa titik untuk distribusi itu.
0: Baik, pendengar silakan kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun mungkin menginformasikan juga kepada pihak pemerintah untuk daerah Anda yang mungkin belum terjangkau untuk pendistribusian air bersih. Silakan di kolom komentar Facebook Pro 1 atau bisa di 0812-5503-8009. Baik Pak Wandu, sambil menunggu penelpon di kesempatan pagi hari ini, mungkin untuk antisipasi bencana apakah terbagi menjadi dua, ini tanggap darurat dan permanen, dalam bentuk antisipasinya seperti apa ini Pak di wilayah kita?
1: Selaku perangkat daerah yang bertugas untuk penanggulangan bencana, kami perlu menyampaikan informasi kepada teman-teman, khususnya perangkat kampung, Kapita Laung bersama lurah bahwa salah satu karakter dari bencana alam itu dia berulang. Tidak pernah ada bencana alam itu dia satu kali terjadi, tetapi dia berulang-ulang. Kondisi kemarau panjang di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini setiap tahun terjadi. Sehingga berharap kepada pemerintah kampung, kelurahan untuk menyiapkan fasilitas berupa tong dan wadah yang bisa digunakan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Misalnya melalui dana kampung disiapkan pengadaan tong, karena kondisi ini akan berulang setiap tahun begitu. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan itu sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah, pemerintah kampung, kecamatan untuk mengantisipasi potensi kebencanaan yang terjadi, karena ini kemarau ini tiap tahun ya. Ya, itu kita alami, dan bagi kampung kelurahan yang kesulitan dengan sumber air itu harus menyiapkan kondisi fasilitas-fasilitas yang seperti itu.
0: Baik, mungkin dari pihak pemerintah juga mungkin Pak adakah koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di kampung ini supaya mungkin dalam penanggulangan itu membuat seperti waduk atau seperti itu untuk penanggulangan kekeringan seperti ini.
1: Memang pemerintah daerah dalam program kegiatan itu ada namanya kegiatan sosialisasi, simulasi, dan berharap dari hal-hal yang pemerintah daerah telah lakukan dalam memberikan informasi terkait dengan potensi kebencanaan itu menjadi referensi, menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, teman-teman pemerintah kampung, kelurahan, sehingga memang benar-benar pemerintah sudah bisa mengantisipasi segala bentuk potensi kebencanaan yang terjadi. Karena proses sosialisasi, edukasi itu setiap tahun kita lakukan untuk disampaikan kepada pemerintah kampung kelurahan.
0: Nah Pak, untuk sejauh ini apakah ketersediaan air bersih dari pemerintah siapkan masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
1: Untuk sumber daya air yang khusus untuk tahunan raya, ya kita berdoa bersama bahwa Gunung Api Awu ini tidak statusnya tidak naik. Sekarang kan ada di level 2. Level waspada. Jangan sampai kita ada di siaga, dan kalau ada proses setelah itu, soalnya sumber air kita hanya dari Gunung Api Awu untuk tahunan raya, dan mudah-mudahan tidak terdampak dengan kondisi Gunung Api Awu, sehingga kita bisa bergantung di sumber mata air yang ada di Gunung Api Awu yang masih memungkinkan untuk sumber air ini masih ada dari Gunung Awu. Ya, sementara sumber air khusus untuk Kota Tahuna yang lain itu sudah mulai terdampak dengan kemarau ini.
0: Baik, Pak, kita sudah ada penelpon di pagi hari ini. Di ujung telepon ada Pak Yos di Santiago. Halo, selamat pagi, Pak Yos.
2: Selamat pagi, Baik. Selamat pagi, narasumber.
1: Selamat pagi, Pak Yos.
0: Baik, silakan Pak Yos. Mungkin radio monitornya dikecilkan dulu, Pak Yos.
2: Ah, ya, ya.
0: Oke. Silakan Pak Yos.
2: Halo RRI.
0: Ya, siap. Silakan Pak Yos.
2: Begini. Fenomena yang terjadi ini kan kemarau berkepanjangan. Ini El Nino ke apa
0: El
2: ini?
0: Nino.
2: El Nino.
0: Siap.
2: Memang sebenarnya kemarau seperti ini bukan cuma kali ini. Kita dapat ingat masih tahun 70-an itu memang pernah terjadi seperti ini, makan lebih lama. Orang Sangir bilang ini nehangu panua. Nah, hal seperti ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa atau kesalahan siapa. Ini memang fenomena alam yang sama dengan Pak narasumber tadi katakan, memang berulang-ulang. Namun orang-orang tua dulu punya tradisi bahwa setelah terjadi nehangu atau kekeringan berkepanjangan, mereka punya tradisi untuk berkumpul dan membicarakan hal seperti bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan, termasuk yang sudah terjadi di Gunung Abu itu. Mm-hmm. Memang kalau diakui bahwa dengan keadaan sekarang memang sudah modern. Yang seharusnya Torampe, masyarakat yang di sekitaran Gunung Abu itu so tahu sebenarnya sih untuk mau jaga alam kita. Namun ya apa dikata, setelah terjadi baru saling introspeksi. Jadi menurut kami hal seperti ini, pertama tidak saling menyalahkan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan siapapun. Namun kita tetap punya pengharapan bahwa satu kali waktu pasti turun hujan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik. Jadi untuk itu ya, memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat, yang tidak terlalu kering DP sungai. Nah situ orang kita pemaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini. Karena air di sekitar Santiago ini bersih, tidak terkontaminasi dengan segala itu kandang hewan. Jadi kita bermaksud ini dia, Toramari secara bersama-sama tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Demikian RRI narasumber, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yos.
0: Terima kasih Pak Yos. Selamat pagi juga. Mungkin bisa menanggapi Pak.
1: Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi, dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal terhadap kondisi-kondisi kedaruratan yang terjadi di waktu yang lalu. Memang kelangkaan air bersih sebagai dampak dari kekeringan ini sudah berulang-ulang kali terjadi. Tadi disampaikan di tahun berapa itu, kemudian yang dekat itu tahun 2015. Ya. Kemudian di tahun ini, dan memang harus diantisipasi dengan baik karena rilis yang dikeluarkan BMKG ini sampai dengan awal tahun depan. Ya, sehingga ini menjadi masukan yang disampaikan oleh Pak Yos tadi, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Yos.
0: Baik, pendengar silakan, kami juga masih membuka kesempatan yang ingin bertanya bisa melalui layanan telepon 0812-5503 atau sekali lagi bisa Anda tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Facebook Pro Satu Tahuna. Baik, Pak Wandu katakan tadi bahwa satu-satunya untuk sumber air bersih kita berasal dari Gunung Awu. Nah, sudah kita ketahui bersama Pak, sudah beredar informasi di media sosial bahwa sempat sejak Sabtu kemarin terjadi kebakaran di Gunung Api Awu ini. Nah, untuk penanganan permasalahan untuk kebakaran ini seperti apa sejauh ini Pak, untuk penanganannya?
1: Baik, terima kasih. Untuk upaya pemadaman terhadap kebakaran di sekitar Gunung Api Awu ini, kami bersyukur ada dukungan dari TNI Polri. Ya, terima kasih Pak Komandan Kodim, Komandan Lanal, Pak Kapolres yang sudah sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan pemadaman ini. Kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan yang ada di Tahuna Barat dan Tahuna yang sudah bekerja maksimal dalam rangka pemadaman sumber api yang sampai hari ketiga ini masih dalam kondisi terbakar di sekitar itu. Dan memang disadari peralatan yang ada di pemerintah daerah sangat terbatas, untuk mobil tangki dan mobil penyuplai ini tidak bisa bergerak sampai ke titik-titik api karena itu ada di ketinggian yang sungguh luar biasa. Dan memang kesulitan-kesulitan itu yang sementara dihadapi, namun kita percaya berkat kerja keras, kerja sama semua komponen yang ada di masyarakat kita, khususnya yang ada di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat, kemudian saat ini juga sementara mempersiapkan diri Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara, kita dapat mengantisipasi dan kita dapat menjaga jangan sampai kebakaran ini akan meluas sampai kepada perkebunan dan rumah-rumah penduduk. Ini doa bersama sehingga teman-teman yang ada di lapangan tetap diberikan kuat, sehat, dan dimampukan di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kita mampu memadamkan api yang saat ini masih sementara membakar area di sekitar Gunung Api Awu.
0: Jadi Pak, kapan bisa dipastikan untuk kebakaran yang masih terjadi di Gunung Awu ini tidak mengganggu untuk sumber air yang ada di Gunung Awu?
1: Oh tidak.
0: Jauh.
1: Ya. Baik. Dia tidak bersentuhan dengan itu.
0: Ya. Baik, mungkin Pak Gaban, karena kita dibatasi dengan alat, kemudian dikatakan bahwa medan yang cukup sulit untuk ditempuh sampai bisa dipastikan ini api padam di Gunung Awu, kira-kira kita tidak bisa mendatangkan bantuan mungkin dari pemerintah pusat, bisa mendatangkan misalnya helikopter atau seperti apa Pak untuk memastikan bahwa ini kebakaran di Gunung Awu ini bisa segera dipadamkan?
1: Baik, terhadap upaya untuk mendatangkan peralatan yang lebih besar yang memungkinkan bisa menjangkau pusat kebakaran ini yang ada di sekitar Gunung Api Awu, memang sudah diperjuangkan oleh pemerintah daerah, kemudian dari setiap kesatuan-kesatuan yang ada dari TNI Polri juga sudah menyampaikan itu. Namun satu hal yang mesti kita pahami bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuma di kita, ya. Tetapi ini sudah menjadi masalah nasional dan masalah kebakaran hutan ini dan lahan ini sudah bukan cuma dampaknya di negara kita, tetapi sudah sampai menjangkau ke negara-negara tetangga sehingga memang pemerintah saat ini memang terbagi konsentrasinya.
0: Baik, mungkin Pak kalau di pusat agak jauh, mungkin ya. Dengan provinsi bagaimana untuk koordinasinya?
1: Ya, koordinasi dengan provinsi ini sudah kami lakukan. Di provinsi juga ada beberapa titik di daerah-daerah yang terjadi kondisi yang sama. Ya, jadi kita akan berjuang dengan sumber daya yang ada di daerah, doa bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama kondisi ini akan semakin membaik.
0: Baik. Pak Pandu, kita akan jeda dulu untuk dialog di bagian ini. Kita akan balik pendengar setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, terima kasih kebersamaannya dan kita lanjutkan kembali pendengar untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Untuk topik kita, Pemda Sangihe perpanjang untuk tanggap darurat kekeringan. Dan izin Pak Wandu, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Facebook Pro 1 tahun. Nah, selamat pagi narasumber, saya Ibu Gracia dari Manente. Sekedar usul untuk pemerintah, kalau bisa selama musim kemarau ini tutup dulu jalur pendakian ke Gunung Awu. Karena himbauan dari pengawas gunung so jelas di level 2, tidak boleh ada aktivitas masyarakat di radius berapa kilo. 3 km ya Bu. Tetapi kenyataannya masih ada para pendaki yang naik ke sana. Kemudian foto upload-upload di medsos. Rupa sekarang terjadi kebakaran, pastilah tidak ada yang mau mengaku baik itu disengaja ataupun tidak. Akhirnya yang lelah juga pemerintah sendiri dan aparat. Tolong Dinas Pariwisata ikut serta kerjasama dengan Polhut atau pemerintah setempat untuk stop dulu pendakian selama masih ada himbauan dari pengawas gunung dan selama musim kemarau. Terima kasih. Mungkin Pak bisa menanggapi.
3: Baik, terima kasih. Ini menjadi usul yang baik bagi kami selaku pemerintah daerah. Dan memang di lapangan ada suara-suara yang sama seperti Ibu yang tadi dari Manente terhadap lokasi Gunung Api Awu yang memang menjadi salah satu destinasi wisata daerah ini untuk ditutup sehingga dalam kondisi kekeringan ini yang potensi terbesarnya akan berdampak kepada kebakaran ini bisa diminimalisir. Jadi nantinya akan ada percakapan lanjut, kami akan menjadikan ini sebagai referensi untuk disampaikan di rapat sehingga ini menjadi satu keputusan bersama pemerintah daerah dengan melibatkan beberapa perangkat daerah termasuk teman-teman lurah dan camat yang ada di pintu-pintu masuk ke Gunung Api Awu.
2: Baik. Ini kemudian Pak dari Pak Hulik Manahede juga di komentar di Facebook.

0: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan usulan, kalau bisa lewat Kementerian Agama, baik yang membidangi agama Islam, yang membidangi agama Kristen, agar dapat mengeluarkan maklumat kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, untuk bermohon atau meminta kepada Tuhan Yang Kuasa agar diturunkan hujan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, misalnya kami umat muslim ada namanya sholat istisqa, kemudian memohon meminta agar bisa diturunkan hujan. Nah, kalau di Kristen saya kurang tahu apa namanya. Baik Pak Hulik, terima kasih untuk usulannya di kesempatan pagi hari ini. Ya, sama-sama ini menunggu mujizat ya Pak ya, untuk turunnya hujan di ya, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri. Baik, yang mau bertanya masih kami beri kesempatan juga pendengar bisa melalui telepon atau tinggalkan komentar Anda di Facebook Bersatu maupun di YouTube RRI Tahuna Official. Kemudian Pak, untuk masalah kekeringan ini pastinya masyarakat selalu dengan permasalahan debit air berkurang, kemudian ya, masalah kebakaran hutan selalu menghantui. Nah, kira-kira jika masyarakat mengalami kesulitan air bersih, kira-kira mereka bisa melapor atau minta bantuan kemana lebih jelasnya Pak?
1: Baik, terima kasih. Tentu ketika pemerintah daerah melakukan kebijakan itu ada dasar hukumnya, dan kami berharap masyarakat lewat Kapita Laung atau Lurah itu menyampaikan laporannya kepada Pak Bupati, kemudian tembusannya kepada beberapa perangkat daerah, BPBD, PU, kemudian kalau perlu dengan perusahaan umum daerah Ake Wanua, sehingga kami semua mendapat informasi ini. Dan sekali lagi ada kesepakatan kita khusus untuk dalam kota itu ditangani oleh Perumda Ake Wanua, dan untuk luar kota Tahuna itu ditangani oleh BPBD dan Dinas PUPR.
0: Ya. Nah Pak, selain masalah kekurangan air bersih, kira-kira dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini di musim kemarau ini apalagi yang dikeluhkan masyarakat?
1: Memang terhadap kondisi kemarau panjang kemudian disertai dengan gelombang tinggi ini di kecamatan-kecamatan kepulauan juga terdampak dengan ketersediaan bahan makanan pokok. Nah, kemarin juga telah kami terima surat permohonan itu, dan ini tentu menjadi bahan bahasan kami di rapat antar perangkat daerah dan untuk membahas itu, karena di samping dia kemarau panjang, ini cuaca angin selatan yang cukup kencang, ini berdampak kepada tingginya gelombang, sehingga ini sangat kesulitan. Dan yang terdampak sekali adalah juga teman-teman saudara-saudara kita yang ada di kecamatan-kecamatan kepulauan, khususnya kecamatan Marore dan Tatoareng.
0: Baik Pak, jika untuk beberapa minggu ke depan belum turunnya juga hujan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada ke skenario yang dilakukan BPBD untuk penanganan berikutnya masalah kekeringan?
1: Ya, karena di tengah-tengah situasi bencana pemerintah harus wajib hukumnya hadir. Nah, ini tentu kita tidak bekerja sendiri, kita juga masih ada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengintervensi apabila terjadi kondisi-kondisi yang kedaruratan yang luar biasa. Diketahui bersama bahwa bencana itu ada bencana biasa dan bencana yang luar biasa. Yang kalau dia sudah masuk dalam kategori luar biasa, tentu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu juga harus hadir di kondisi itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan yang ada di masyarakat, dampak dari sebuah bencana yang terjadi.
0: Nah Pak, kalau kondisi seperti saat ini, dampak kemarau yang semakin berkepanjangan, kira-kira apa hal yang paling dikhawatirkan terjadi di daerah kita ini sendiri Pak?
1: Yang pertama, kami berharap status Gunung Api Awu ada dalam kondisi seperti ini. Kemudian seperti saran yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi untuk
0: Pak Yos.
1: Meminta
0: Pak Hulik.
1: Pak Hulik tadi itu menjadi saran yang baik bagi kita umat yang percaya, baik yang beragama Muslim maupun Kristen, untuk pemuka-pemuka agamanya menjadikan kondisi kemarau berkepanjangan ini menjadi pokok-pokok doa bersama, sehingga lewat doa-doa bersama pun ini yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini mungkin akan bisa menjawab dan boleh menurunkan hujan bagi daerah kita.
0: Baik, Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini supaya tidak cemas untuk persediaan air, kebutuhan masyarakat ini masih tetap bisa dipenuhi oleh pemerintah sendiri.
1: Baik, terima kasih. Kami berharap di tengah-tengah kondisi kedaruratan akibat dari kemarau berkepanjangan di daerah ini, yang pertama masyarakat kita tetap tenang, tetap beraktivitas sebagaimana mestinya, dengan juga memperhatikan bahwa kondisi kemarau panjang ini juga bisa berdampak kepada kesehatan. Torang jaga bersama, torang pe tubuh agar tetap sehat dan survive dalam kondisi ini. Kemudian apabila terjadi kelangkaan air bersih, kami juga tentu berharap ini diinformasikan kepada kami, ya, sehingga kami bisa memberi memberi tugas kepada staf kami yang di lapangan untuk menindaklanjuti terhadap kelangkaan-kelangkaan air bersih, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih, karena air bersih ini kebutuhan primer bagi masyarakat kita, dan kami berharap itu diinformasikan. Kami akan selalu berupaya, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah secara terstruktur, pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, untuk hadir di tengah-tengah kondisi kebencanaan yang ada.
0: Baik, mungkin yang paling terakhir, Pak, ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat, terlebih terjadinya sudah kebakaran di wilayah kita, terlebih di Gunung Awu yang menjadi tempat ini sumber mata air di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan kemarau berkepanjangan ini sangat-sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, bagi saudara-saudara kita petani yang ada di daerah ini, untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, karena hutan di sekitar kita ini sangat sensitif saat ini terhadap api, sehingga jangan sampai kita membakar, membuka hutan itu dengan membakar, ini bisa berdampak kepada kebakaran. Itu yang pertama. Kemudian kita bijak di dalam menggunakan air yang ada, karena dengan kemarau yang berkepanjangan sumber air kita dari waktu ke waktu ini semakin
0: berkurang.
1: Menyusut, berkurang. Terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI program Satu Tahuna, tidak terasa untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif sudah berada di penghujung acara, dan dari dialog ini kita memahami bahwa perpanjangan status tanggap darurat kekeringan dari pemerintah bukan sekedar keputusan administratif, tapi memang merupakan langkah pemerintah memastikan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dapat terus dilakukan, terutama yang memenuhi kebutuhan air bersih. Terima kasih Pak Wandu Labesi untuk kebersamaannya dan berikan penjelasan kepada masyarakat, dan semoga upaya penanganan yang dilakukan dari pemerintah bersama seluruh pihak yang dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi kekeringan ini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi potensi bencana El Nino. Dan yang pastinya kepada seluruh masyarakat, mari kita gunakan air secara bersih, air bersih secara bijak, kemudian saling membantu yang memerlukan dan segera melaporkan ya apabila membutuhkan bantuan atau menemukan kondisi yang memerlukan penanganan. Kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Sumiati Maboko, gatekeeper Adam Milania dan operator Ilham, mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri dan tetap jaga kesehatan dan waspada. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai. Kampung pantai itu hidup.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih kabar semuanya dengan program Masa Tuer Tahun A, masih menemani Anda pendengar di Susana saya ini. Dan yang pastinya tugas-tugas saya di kesempatan saya hari ini, Pro Satu Tuer Tahun A, selanjutnya akan menemani Anda ada Alfrina Tamarindang. Tetap pastikan dan untuk kebersamaan tahun saya ini dengan beragam program acara yang menunggu untuk hadir menemani pendengar semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini dari rri.co.id, 8 bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan, penutupan dilakukan pada hari Senin 7 September 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

perjalanan karir setiap ASN, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masa produktif, dan literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Sinergi OJK, PT Taspen, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai masa purna bakti.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah.

0: Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovalmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
1: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
0: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
1: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
0: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: verità. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anugerah Tuhan Engkau yang memelihara, menjaga, melindungi, menolong kami dalam beristirahat dan kami bangun untuk di pagi ini.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Fulitiloli.

0: Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Skuad
2: Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Krakatau.
1: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi dan abu vulkaniknya dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah. Badan Geologi menyebut sebaran abu terpantau hingga Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, bahkan Bengkulu. Nah, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan kesehatan, mulai dari iritasi mata dan kulit, batuk, pilek, bersin, sakit kepala, hingga sesak nafas. Dokter Ngabila Salama menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu berlangsung. Jika memang harus keluar, gunakan masker yang sesuai, seperti KN95, KF94, atau N95. Jangan lupa gunakan kacamata dan pakaian tertutup. Setelah kembali ke rumah, segera ganti pakaian, cuci pakaian yang terkena abu, dan mandi hingga bersih. Untuk di dalam rumah, pintu dan jendela sebaiknya ditutup. Abu vulkanik juga dianjurkan dibersihkan dengan air, bukan disapu dalam kondisi kering, agar partikelnya tidak kembali berterbangan. Dan yang tidak kalah penting, jika mengalami iritasi berat, sakit kepala atau diare berat, maupun sesak nafas, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Invéntatelo. A ver, te quieren. Yo.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
2: Bagaimana mau jaga ini air? Apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini?
3: Inilah Warta Berita Senin 7 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemda Sangihe himbau masyarakat tidak melakukan aktivitas membakar saat membuka lahan dan menggunakan air sesuai kebutuhan.
1: Terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat agar menggunakan air sesuai kebutuhan dan dapat mencari sumber-sumber air lainnya sebagai alternatif. Selain itu, dalam mencegah kebakaran hutan, masyarakat petani kiranya tidak melakukan aktivitas pembakaran saat membuka lahan perkebunan. Himbauan itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wanu Labesi mencermati musim kemarau berkepanjangan. Menurut Labesi, dampak kemarau panjang mempengaruhi debit air dan otomatis harus mencari sumber yang lain sebagai pilihan. Konsentrasi saat ini juga pemerintah secara bersama mengharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan saat membuka lahan perkebunan.
1: Dalam rangka mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini, terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
5: Untuk masyarakat, kita diharapkan untuk mencari sumber air yang baru di kampung-kampung, di kelurahan yang mungkin masih ada sumber air yang akan menjadi alternatif kita ketika kemarau panjang ini akan berlanjut terus. Kemudian kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, artinya air yang saat ini sudah kapasitasnya sudah mulai menurun ini.

0: dipakai untuk sesuai dengan kebutuhan.
1: Menyikapi kemarau panjang, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe juga sudah memperpanjang status tanggap darurat kekeringan mengacu rilis BMKG hingga 3 bulan ke depan. Langkah yang diambil pemerintah daerah dengan memperpanjang status tanggap darurat agar ada ruang fiskal dalam penanganan dampak kemarau panjang. Anton Lahoube melaporkan.
2: Kondisi musim kemarau Sangihe membuat penyediaan air menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
3: Kita bermaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
4: Tokoh masyarakat Sangihe, Yosinadia, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas kesulitan penyediaan air bersih yang saat ini dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat. Kepada RRI, Yos mengatakan persoalan air bersih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kering membuat penyediaan air bersih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
3: Memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat yang tak terlalu kering DP sungai. Nah situ kita bermaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
4: Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kelangkaan air bersih dengan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wandu, BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi bantuan air bersih dapat berjalan efektif, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat kekeringan.
5: Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi, dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang kita sudah bisa mempersiapkan diri. Termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal.
4: Selain itu ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi sekaligus membangun solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan di Sangihe. Jumlah Johanis melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pelayanan puskesmas terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Sangihe.
7: Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan, maupun puskesmas rawat inap.
8: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Henry Pasandaran, menjelaskan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas terbagi dalam dua jenis, yakni pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Henry mengatakan kepada RRI, untuk pelayanan rawat jalan, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara pelayanan kegawat daruratan di puskesmas tetap tersedia selama 24 jam, khususnya bagi pasien dengan kondisi penyakit yang mengancam atau membahayakan keselamatan.
7: Puskesmas itu terdiri dari dua jenis. Ada puskesmas tipe rawat jalan dan ada puskesmas yang pelayanan rawat inap. Puskesmas rawat jalan maupun rawat inap menyediakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan pelayanan kegawat daruratan. Pelayanan rawat jalan itu dilayani di puskesmas rawat jalan dan rawat inap, sedangkan pelayanan rawat inap hanya dilayani oleh puskesmas dengan fasilitas punya rawat inap. Sedangkan pelayanan kegawat daruratan itu dilayani baik oleh puskesmas rawat jalan maupun rawat inap. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik.
8: Henry berharap masyarakat Tigaragu menyampaikan keluhan apabila menemukan pelayanan yang dinilai belum maksimal dari tenaga medis di puskesmas. Menurutnya, penyampaian keluhan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7: Ya, memang sebagai kepala dinas kita akui pelayanan kesehatan ini di sana-sini masih banyak hal yang kurang. Tetapi, mari kita warga masyarakat, pasien dan keluarga, di puskesmas itu ada ruang untuk memberikan masukan dan saran. Ada melalui kontak WA, ada melalui inbox di Facebook atau Instagram, ada juga nomor telepon yang tersedia, ataupun ada kotak saran, bahkan bisa audiensi langsung dengan tenaga kesehatan mulai dari kepala puskesmas sampai nakes yang ada, bahkan staff PU yang ada di puskesmas. Sampaikan agar mereka punya proses belajar memperbaiki tata kelola supaya apa yang dikeluhkan bisa diperbaiki.
8: Henry menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan kerjasama antara tenaga medis dan masyarakat. Karena itu, setiap masukan dan keluhan masyarakat diharapkan dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir, di balik hijaunya perbukitan Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela.
9: Salah satu alasan juga kami menggiatkan wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Utaurano ini.
4: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utaurano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
9: Salah satu alasan juga kami menggiatkan wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Utaurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
4: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Pontalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
10: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
4: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utaurano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe himbau masyarakat tidak melakukan aktivitas membakar saat membuka lahan dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Kondisi musim kemarau Sangihe membuat penyediaan air menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI. Sudah ada yang bergabung melalui telepon WA di sore siang ya, siang menjelang sore. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Mama Nadi di Tabut, silakan Mama Nadi.
1: Ini juga ada Mama Ungke di Tola. Ada Mama Faisa di Keripa. Ada Mama Ade Afik, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Ungke, Papa Pandi, Kak Nisa. Itu juga, Kak.
0: DP lagu?
1: DP lagu. Terpesona juga.
0: Terpesona?
1: Iya, Kak.
0: Oh, begitu juga. Ada
1: itu juga, Mas Sore.
0: Terima kasih juga, selamat siang ya, siang menjelang sore ini. Ada yang bergabung tadi, Mama Nadi. Mama Nadi di Tola. Oke, kita coba lagi ke penelpon biasa, Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mo.
0: Nisa?
2: Sudah sekali, Mo.
0: Oke, Nisa di Morongnge. Silakan, Nis.
2: Mo?
0: Ya.
2: Itu ada kebakaran di bawah kaki Gunung Awun. Mo, di mana?
0: Tepatnya... Iya, ini memang tunggu mau tanya Pak Torampe Kakak Arsi dulu yang ada di seputaran ini. Bagaimana?
2: Kakak Arsi ada?
0: Bagaimana, Awunis?
2: Kakak Arsi ada, Arsi?
0: Ada di seputaran Piro ini, ada di studio.
2: Bilang Pak Suara dulu, Sori Indu Suara.
0: Sori Indu Suara wadah ini, Wawu Arsi. Nisa di Morongnge. Bahas suara kata dulu sedikit di radio karena serindu. Nanti Jo ya, mau diinformasikan ini kalau Arsi kapan ini mau ada lagi di radio-radio monitor. Bagaimana?
2: Dinas waktu itu ada kebakaran itu? Dinas?
0: Momo Lian waktu itu libur.
2: Di jalan semua, Bu, ada balian.
0: Bagaimana?
2: Ada di jalan semua, orang bilang kan satu gunung, orang keluar semua.
0: Oh, jadi semua balia. Boleh dapat lihat dari Morongnge situ?
2: Kentara sekali, Pak.
0: Oh, kentara sekali, baik.
2: Dari jembatan itu? Jembatan di kentara sekali.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan kesini mau padam betul-betul ya DP api supaya tidak akan mau menjalar ke daerah-daerah lain atau ke perkampungan terutama atau ke kampung-kampung yang ada di bawah kaki Gunung Awu kesiang.
2: Awu minta lagu Santa Hoki Pelagu, Awu apa-apa ada di situ?
0: Santa Hoki Pelagu di sini kalau masih boleh. Ada Pesona Wanita, Mobil dan Bensin, Setangkai Bunga Padi.
2: Pesona Wanita aja, Wawu.
0: Aduh, memang.
2: Untuk Wawu Arsi inilah.
0: Wawu Arsi suka luar ini, Wawu Arsi. Soalnya di seputaran juga kok ada pelaksanaan kegiatan Bintang Radio 2026 yang memulai jam 3 sore hingga jam berapa ya? Jam 5. Pokoknya ada 17 peserta.
2: RRI ulang tahun tanggal berapa?
0: 11 September. Hari Jumat.
2: Iya. Iya, iya. Oke, Wawu.
0: Kirim.
2: Wanita.
0: Bagaimana?
2: Lagu Pesona Wanita.
0: Betul, Pesona Wanita sudah ini. Aman DP lagu.
2: Iya. Iya, Wawu. Kirim jo buat kebar di KB2. Mama Iti, Papa Iti. Baru Mama Nadi tadi ya, Wawu Mis. Lucu. Pak Pandi, Papa Udo, Boy, Sarah Makassar. Ungke, Papa Ungke. Baru Mama Poriswet. Semua-semua aja, Wawu. Winda Guntur, Seguntur, selupa leh.
0: Birman.
2: Waduh, selupa. Waktu aku selamat tertinggal, enggak terus, Wawu. Walau panas-panas begini.
0: Betul.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga sudah bergabung tadi ada Nisa di Morongnge. Torang lanjut kali ini ke Ucup di Upel. Selamat siang, Cup.
3: Halo.
0: Cup.
3: Selamat siang, Kak.
0: Ini Ucup kembar atau Ucup ada ini atau Ucup betul?
3: Ucup keponakan.
0: Aduh, biasa jenang ucup-ucupan. Ucup.
4: Termasuk pedis endai.
0: Pedis kehengang.
4: Aman jo utaran.
0: Aman utaran.
4: Oh, Tuhan. Seperti kampung-kampung lainnya, bro, masih
0: sulit memang akses air bersih. Iya, betul.
4: Semoga cepat rumuh jangkun, cepat mau dapat air.
0: Amin, amin.
4: Terlebih
0: amin
4: yang ada di kepulauan nih.
0: Betul.
4: Apa-apa orang lek kurang jaga baku siram leh ini kebong.
0: Iya kan, karena memang semua kering.
4: Iya. Salah-salah rica sebor itu bukunya nemu siram dang. Jadi rutin ini basiram. Semangat para petani.
0: Oke. Cup lagu jo kang.
4: Depe lagu I Love Mama Mantu jo.
0: Iya iri di.
4: Mencinta-cinta kondo elorangi.
0: Keren deh. Silakan kirim-kirim jo dang. Depe lagu sudah apa ini?
4: Oh, mau salam jo pertama buat rompe memulian yang lagi tugas. Selamat jam jalan sore ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
4: Tentunya bersama kru-kru yang bertugas di ada Bintang Radio.
0: Iya, betul, Bintang Radio.
4: Iya, tetap 3. Semangat jo, terampe teman-teman kru. Semoga semua terlaksana dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Semangat. Amin. Terus mau lanjut yang barusan turun ada terampe Nisa di Moronge, ada Mama Nadir, Mama Faisan, ada terampe Mama Ade Afi, Putra Makassar, Mawawu, ada siapa lagi, ada Boy, semua-semua aja. Sudah mau dapat sebut satu persatu tentunya. Semua dapat salam juga, salam manis, salam kompak, tetap jaga kesehatan untuk semua. Oh, dan begitu juga ucup semua turun, terima kasih dah. Dan selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Ada ucup di Upel, lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang bilang sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa?
5: Bu Miss di Birau, Lian.
0: Bu Miss, silakan.
5: Itu lagu COD, Bu.
0: COD?
5: Itu
0: Upel. Oke.
5: Mau kirim juga pertanyaan-pertanyaan ke Ulian, lagi sudah selamat bertugas, selalu sampai akhir penyiaran dan sehat-sehat bersama kami ada di rumah.
0: Makasih.
5: Terima kasih lewat tadi ada Mama Nadil, ada orang tua Unisa Ucup, semoga saya selalu bersama dengan keluarga di rumah. Baru pertama kamu aja orang tua selama berada sama saya berada, kamu ada pasal atau yang ini.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung. Kita akan dengarkan lagu-lagu request di kesempatan siar kali ini.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ya, pendengar RRI, Pro Dangdut Dangdut adalah kita kembali hadir untuk Anda. Silakan line teleponnya 08125503809. Sudah ada yang bergabung ini dari WA, ada Torang P Boy. Boy, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bu.
0: Iya.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, silakan Boy.
1: Tipe lagu dari Hesti.
0: Apa itu?
1: Klepek-klepek.
0: Cintaku klepek-klepek sama dia. Itu tuh ada lagu?
1: Iya.
0: Oh, begitu juga Boy.
1: Lanjut,
0: ini
1: mau kirim juga nih.
0: Yap, silakan.
1: Pertama-tama buat Paulian yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses, ya selalu tambah semangat. Eh, happy-happy juga sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau kirim buat Papa Uri di Tolendano, Pak Fandi di Beha, Mama Poren di Mala, Pak Yani, Sopa Bilgis di Naha, ada Nisa, ada Mapo Ardi, Binda bersama Pak Guntur lagi berada di Merongge, ada Mapa Izan di Daripa, ada Mama Itit di NTB, ada Mama Ade Afik, Mama Nadin, Mama Ungke yang lagi di Tola, terus ada Ucup di Open, ada Mawau di KB2, ada Mayrona di Medan, DP lagu ada?
0: Ada ini DP lagu, aman.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu juga, Bu. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy, Boy di Tabukan Utara. Dan setelah Boy, pendengar RRI, kami masih juga menunggu Anda di line telepon ya. Halo, selamat sore. Oke, masih terputus, silakan dicoba kembali. Selamat sore juga untuk Mama Ade Afik. Halo Mama Ade.
2: Selamat
0: sore
2: ya. Mama Ade. Ya, sudah tadi.
0: Iyo Pirwa. Maklum nih Mama Ade, hari ini kasihan orang ada pelaksanaan bintang radio ini. Jadi momolian sara edi studio, sara edi sana, pokoknya semua dibagi dua ini momolian pebad.
2: Perhatikan dulu.
0: DP lagu apa ini, Mak Ade?
2: Kemudian DP lagu Cinta Membawa Derita.
0: Cintaku apa?
2: Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Cinta Membawa Derita. Oke. Okay.
2: Tengah mati wawu kok telepon biasa kalau bergabung di
0: WA. Oke. Okay. Oh. Mak Ade, silakan.
2: Sama-sama buat Maulia, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya.
2: Selamat akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Sat ada Boy, ada Mama Nadil, ada Wafni, ada Uju, Christian Utrami bersama Maulian, ada Papa Ari, terus ada Mama Aca, ada Kak Nova, Ma Dede. Kak Nova, bagaimana kabar ini? Selamanya tak bergabung.
0: Aduh, Kak Nova ini berapa ya? Lebih ke mengurus cucu ini. Makanya gak jaga bergabung, kasihan. Sibuk.
2: Hai, sibuk perhatian. Terus, ada Mama Iti, Mak Una, Mama Opo Iswat, ada Opa Milkis bersama Oma, ada makna, ada Mama Ke Neng Mak Rida dan semua semua itu. Dengan kita dan mana saja berada, salam sehat, salam sehat, salam sehat. Jo Lian, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Ade Afik di Tola Tabukan Utara. Oke, kita kembali ke lagu-lagu. Lagu Boy, Hesti, Cintaku Klepek-Klepek. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Cinta Membawa Derita dari Vita Alfia untuk Mama Ade Afik.
3: Dance while the record spins. Do you like something hard?

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar RRI, beberapa saat yang lalu siaran kami Pro 1 RRI Tahuna sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena terjadi pemadaman aliran listrik. Saat ini pendengar RRI di menit ke-29 lepas dari pukul 16, kembali lagi kami hadir masih dengan lagu-lagu hiburan dan nanti juga akan diselingi dengan informasi dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga nggak?
1: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Lintas Magota.
1: 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
2: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.
4: Dengan adanya geser baik ini, baik datang maupun berangkat dari Cengkareng dan Kota Manado akan berdampak
5: besar. Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado. Sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini, sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
4: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau, sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink yang sudah mendarat, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Manado ke Cengkareng akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga rescheduling yang diminta oleh penumpang. Dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
5: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Radin Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pengenalan bahasa Gorontalo sejak dini sangat membantu anak didik mengetahui penggunaan bahasa Gorontalo. Langkah ini penting dilakukan mengingat banyak masyarakat yang tidak mengenal bahasa Gorontalo, termasuk anak-anak.

0: pelajaran terintegrasi dalam hal pengenalan budaya, khususnya bahasa Gorontalo, terus dipermantap melalui pendidikan anak usia dini. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung program pemerintah kota Gorontalo selama ini. Terkait dengan hal tersebut, guru di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Hanifah Hako mengemukakan, para pendidik di satuan pendidikan ini telah merencanakan sistem pembelajaran berbasis bahasa daerah kepada anak didik. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari Selasa dengan pelajaran pengenalan bahasa Gorontalo yang disesuaikan dengan topik serta tema. Bahkan untuk mendukung program budaya Gorontalo ini, pihaknya tetap bekerja sama dengan masyarakat, khususnya para orang tua.
1: Yang dimana pembelajaran di TK itu merupakan pembelajaran yang terintegrasi. Dan untuk kami guru di dalam kelas itu sudah merencanakan pembelajaran berbasis bahasa daerah terkait dengan programnya Pak Wali maupun dengan di pendidikan kota.
0: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Milawati Eki menambahkan, khusus di satuan pendidikan TK ini telah dilaksanakan pembelajaran terintegrasi. Dirinya melihat bahwa anak didik dewasa ini kurang mengenal budaya daerah termasuk bahasa Gorontalo. Menurutnya, seminggu sekali pihaknya telah melaksanakan kegiatan untuk berbahasa Gorontalo terhadap anak didik di satuan pendidikan ini.
2: Kami ingin mengenalkan bahasa Gorontalo itu pada anak usia dini. Karena kami itu sesuai dengan program Dinas Pendidikan dan Bapak Wali Kota tentang make up school, satu sekolah, satu budaya. Sehingga kami mengangkat budaya yang bernuansa bahasa Gorontalo. Karena memang kalau di sekolah-sekolah lain mungkin ada budaya-budaya yang memang sudah anak SD bisa kenal. Tapi bagi kami pengenalan bahasa Gorontalo itu memang penting sekali bagi anak usia dini.
0: Pengenalan budaya mengenai penggunaan bahasa Gorontalo di lingkungan anak didik tersebut mencakup aktivitas yang sering dilakukan. Dikatakan dengan upaya seperti ini pihaknya ingin mengenalkan bahasa Gorontalo, ingin mengenalkan budaya bahasa Gorontalo terhadap anak usia dini. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. RRI Fest merupakan festival kolaborasi yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, kesehatan, UMKM, hingga kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan untuk masyarakat. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Tahuna, Victor Yanus dalam sambutannya mengatakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang bagi RRI. Selama perjalanan tersebut, RRI telah melewati berbagai zaman, namun tetap memegang satu komitmen, yakni hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, serta menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
6: RRI telah melewati berbagai zaman, namun satu hal yang menjadi komitmen bagi kami adalah hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, RRI Fest hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ini adalah ruang perjumpaan dan ruang kolaborasi antara RRI, pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat.
5: Victor Yanus berharap melalui RRI Fest, seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mengangkat berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia mengajak seluruh masyarakat menghadirkan RRI Fest sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama, mengembangkan potensi daerah, serta membangun optimisme untuk masa depan Kabupaten Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
4: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
7: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
8: Oktober itu reses masa sidang 3.
7: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam kantor begitu?
8: Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang, tentu kita menyisihkan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar 1 titik saja karena disisihkan dengan anggaran.
7: Oke, baik. Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakan Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk hari ini Senin 7 September 2026. Saya Ika Dasono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Demikian pendengar RRI Lintas Magota 7 September 2026. Dan saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna dengan frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Aduh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, dan sebagai informasi juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat bahwa untuk azan maghrib di hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dua lagu pendengar RRI kami hadirkan untuk mengisi lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, pendengar RRI, sesi tahunan malam ini saya Herlin yang akan temani Anda hingga menjelang tutup siaran nanti. Untuk rangkaian musik dan informasi pendengar RRI kami hadirkan dari rri.co.id. Ada berita nasional, kemudian juga ada berita dari Tahuna di rri.co.id Tahuna yang akan hadir untuk sesi Tahuna malam ini. Baik, pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id. Ini seputar Kejaksaan Sangihe tetapkan dua tersangka dugaan korupsi CSR Bank Sulut dan Tol Laut. Pendengar, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan dua tersangka dalam penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kini memasuki tahapan penting dalam proses penyidikan. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Timotius Padalani SHMH dalam keterangan resmi ke Jari Sangihe Senin 7 September 2026 menyampaikan perkembangan penanganan dua perkara tersebut. Perkara pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana CSR Bank Sulut pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023. Dalam perkara tersebut, penyidik Kajari Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen serta alat bukti lainnya. Pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, mendengar RRI, kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Sebanyak 18 peserta mengikuti pemilihan Duta Radio tahun 2026 dengan, ya kami maksud, yang digelar LPP RRI Tahuna, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara serta seni suara. Kepala LPP RRI Tahuna, Victorianus SSI, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencarian pemenang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan talenta muda yang nantinya dapat mewakili Tahuna pada tahapan seleksi di tingkat korwil hingga tingkat nasional. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Baik, mendengar selanjutnya kita akan ikuti cerita dalam drama radio malam ini dengan judul drama radio pendengar. Sinoman, produksi RRI Madiun.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Iya mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti Sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukati kamu.
2: Pinter. Selain itu, Sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau Sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
3: Siap, Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
0: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman, dengan para pendukung Bagus, diperankan oleh David Kolik, Dika, diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar RRI pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Kami masih update informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Pendengar, untuk informasi dari rri.co.id, Senator Fahira mendukung rencana obligasi daerah DKI sampai 6 rekomendasi. Kemudian juga ada informasi dari rri.co.id seputar Korlantas imbau pengendara waspadai abu vulkanik Anak Krakatau. Pendengar, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah. Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta. Sementara itu pendengar, Korlantas Polri mengimbau masyarakat Jakarta dan sekitarnya meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan abu vulkanik Anak Krakatau. Material yang terbawa angin berpotensi mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas transportasi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, mengakhiri kebersamaan kita untuk sesi ini kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol CZI Nasarudin STMIP turun langsung memantau perkembangan titik api yang berada di bawah puncak Gunung Awu, Senin 7 September 2026. Pemantauan dilakukan dari wilayah Kampung Tate, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kodim 1301 Sangihe dalam mengantisipasi perkembangan kebakaran lahan serta potensi ancaman terhadap permukiman warga. Sementara itu, pendengar, masih dengan kabar dari Tahuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan setiap fasilitas kesehatan memiliki standar operasional prosedur SOP dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Saudara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
2: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan Karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi Karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan Karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
4: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini,

0: ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
1: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
4: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
3: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
4: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
5: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
6: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11/KOR/JKT/TM/06/2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
7: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
8: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
7: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
10: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
9: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
11: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
9: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
12: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
13: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
14: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
13: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
15: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
13: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
16: Jadi soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
17: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
16: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
13: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
18: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
19: Pagi belum sepenuhnya.
18: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
20: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
18: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
21: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
18: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
0: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran
18: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
1: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
18: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
22: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
23: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
18: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
24: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
25: antrean panjang kendaraan di
18: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
26: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
18: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
27: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
28: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi. Terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
29: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai tim pong.
28: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bobau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bobau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
27: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bobau sebelum Popov, kan Popov ini belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Popov.
28: Penyelenggaraan PNM Bobau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bobau. Dari Kota Bobau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar menanti program acara Mimbar Agama, kami hadirkan musik Islami. Ya, kami mohon maaf kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk malam ini sebelum Mimbar Agama.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Katolik dengan topik Hukum Kasih bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada malam hari ini Engkau terus menyertai kami dalam tugas dan pelayanan kami. Pada malam hari ini kami akan memulaikan mimbar agama Katolik. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai kami, menguatkan kami. Engkau memampukan kami agar kami boleh melaksanakan atau mewartakan firman-Mu dengan penuh kasih. Berkatilah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu hukum kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya kekristenan lahir dari sebuah lanskap peradaban yang sudah maju, paling tidak dalam tiga hal: literasi dan sastra Yunani, hukum Romawi, dan kerohanian Yahudi yang militan. Ketiga hal tersebut memiliki andil besar dalam membangun kelembagaan gereja Katolik. Secara khusus mengenai hal yang terakhir, memang bagus bahwa orang Israel taat pada hukum Taurat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun hal itu meninggalkan sebuah pertanyaan, yakni bagaimana penghayatan keagamaan, dalam hal ini ketaatan pada hukum Tuhan, dapat dilaksanakan tanpa kehilangan semangat dasarnya, yakni kasih. Karena itu, kekristenan lahir dari sebuah dialektika praktik keagamaan yang membawa langkah maju dalam penghayatan kerohanian, juga penerapannya dalam hukum, sehingga kita mengenal semboyan Salus Animarum Suprema Lex, atau keselamatan jiwa-jiwa merupakan hukum yang tertinggi. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, orang Israel tekun melaksanakan hukum Taurat dalam hidup mereka sehari-hari. Kesucian diukur dari sejauh mana seseorang mempraktikkan hukum tersebut. Pelaksanaan hukum bahkan mereka praktikan secara ketat. Kasus yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan contoh persoalan di atas. Ada seorang yang mengalami mati tangan kanannya. Hari itu adalah hari Sabat, di mana dalam ketentuan hukum Taurat, orang tidak boleh melakukan apapun pada hari itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun Yesus malahan menyembuhkan orang yang sakit itu. Peristiwa ini bahkan sengaja dipertontonkan di hadapan jemaat, di hadapan ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Yesus meminta orang tersebut bangun dan berdiri di hadapan umat yang hadir dalam rumah ibadat tersebut. Ia bersabda, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, peristiwa itu menyulut amarah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka berunding mengenai apa yang akan mereka perbuat terhadap Yesus. Apabila kemudian Yesus wafat di salib, ini merupakan rangkaian rentetan peristiwa semacam ini. Apa yang dilakukan Yesus menjadi permenungan mendalam bagaimana hukum Taurat mesti kita praktikan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui peristiwa ini, Yesus mengajak kita semua untuk melihat dimensi kasih dalam setiap peristiwa. Dalam pengalaman kehidupan kita masing-masing atau kehidupan pribadi saya dalam melayani umat, dalam melihat suatu peristiwa atau kasus, saya biasanya menimbang dari aspek hukum atau kanonik, etika, dan moral, serta aspek pastoral yang menekankan tentang dimensi kasih. Terutama dalam kasus-kasus kegagalan membangun hidup berumah tangga, pendekatan pastoral sangat membantu para pasangan untuk tidak kehilangan harapan dalam membangun masa depan mereka yang berbahagia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pengorbanan Yesus merupakan teladan bagi kita semua untuk menghidupi kasih di atas hukum. Dan tentunya bagaimana cara kita mempraktikkannya. Seringkali kita mengingat Yesus sebagai sosok yang lembut. Namun ada kalanya ia tampak sengaja memancing reaksi, seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas ketika ia menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Tindakan Yesus menyembuhkan tangan yang lumpuh saat itu bukanlah untuk menangani sebuah keadaan darurat medis, melainkan sebuah teguran nyata bagi para pemimpin agama Yahudi untuk menegaskan suatu prinsip yang sangat penting. Ia ingin menunjukkan bahwa ketaatan yang sejati bukanlah sekedar keputusan pasif terhadap aturan, melainkan terwujud dalam pelayanan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang digerakkan oleh kasih kepadanya dan kasih kita kepada sesama. Ketaatan yang hanya tampak di permukaan namun kosong di dalam hati, layaknya kemunafikan orang-orang Farisi inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai cara lama ketidaktahuan sebuah ragi lama berupa kepasifan dan kesuapan iman yang harus berani kita tinggalkan demi merangkul jalan Tuhan secara utuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, teguran mengenai masa lalu yang kelam ini juga diserukan Paulus kepada umat yang beriman, yang perilakunya tidak bermoral dan jatuh ke dalam dosa berat. Sehingga tentunya perbuatan ini membawa skandal bagi gereja. Ia menggunakan analogi pembuatan roti untuk menyadarkan umat. Sama seperti ragi tua yang sudah rusak hanya akan menghancurkan dan menggagalkan seluruh adonan, demikian pula dosa-dosa dan kebiasaan buruk masa lalu akan merusak kehidupan rohani jika tidak kita singkirkan. Namun di balik peringatan keras tersebut, Rasul Paulus senantiasa menyertakan tawaran belas kasih Allah yang tak terbatas, memanggil setiap orang yang telah berbuat salah untuk membuang ragi dosa mereka dan berbalik sepenuhnya dari cara-cara duniawi. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ia mengajak umat untuk kembali menempatkan Allah sebagai satu-satunya penuntun dan sebagai kompas kehidupan, karena hanya melaluinya pembebasan sejati dianugerahkan kepada dunia. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini melalui Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11 dan mengajak kita semua, marilah kita merenungkan dan menemukan kembali kedalaman makna iman serta kemurnian kasih dan pengabdian kita kepada Allah. Mulai saat ini, mari kita berbalik kepadanya dengan komitmen yang baru. Kita meninggalkan masa lalu kita. Kita meninggalkan segala ragi dosa dan kemunafikan, agar kita dapat terus bertumbuh dalam semangat untuk melayani dan mengasihinya setiap hari dalam kehidupan kita. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati langkah hidup kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan akan mimbar agama Katolik ini dengan segala baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan tadi dan sudah kami renungkan juga pada malam hari ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing dalam setiap langkah dan tugas tanggung jawab serta pelayanan kami. Kami juga berdoa bagi kami semua, kiranya Engkau menuntun memberkati kami semua dalam sisa tugas kami di sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau selalu memampukan kami, memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan yang selalu terjamin. Berkatilah kami semua pada malam hari ini, ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan cinta kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Demikian pendengar mimbar agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangin untuk malam ini telah kita ikuti bersama. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada, 3 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi kita telah mengikuti bersama program acara Mimbar Agama Katolik, dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar RRI, sebelum kosmetik modern hadir dalam berbagai bentuk seperti bedak, foundation, lipstick, dan maskara, perempuan Nusantara telah memiliki cara tersendiri untuk merawat dan mempercantik diri. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam dan lingkungan sekitar, mulai dari tumbuhan, rempah-rempah, minyak alami, hingga bahan mineral. Perawatan kecantikan pada masa lalu tidak hanya bertujuan memperindah penampilan. Kebiasaan itu juga berkaitan dengan kebersihan tubuh, tradisi keluarga, persiapan pernikahan, serta berbagai upacara adat. Pengetahuan mengenai bahan dan cara penggunaannya biasanya diwariskan dari orang tua kepada anak secara turun-temurun. Salah satu bahan yang dikenal dalam perawatan tradisional adalah beras. Beras dapat diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai bagian dari lulur atau perawatan tubuh. Bahan sederhana ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber pangan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus perawatan diri. Kunyit juga menjadi bagian dari berbagai tradisi perawatan tubuh. Rimpang berwarna kuning tersebut digunakan sebagai bahan lulur atau campuran perawatan tradisional di sejumlah daerah. Selain kunyit, berbagai rempah dan tanaman lokal juga dimanfaatkan karena mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Sumenep.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita

Mendengar informasi terakhir sebelum kita ikuti Ruang Rindu, ini seputar tradisi kopi santai ala masyarakat Swedia. Pernahkah merasa waktu berjalan begitu cepat hingga lupa caranya beristirahat? Saat rutinitas padat melanda, sekedar duduk tenang kerap dianggap sebagai hal yang mustahil. Padahal momen berhenti sejenak sangat esensial untuk memulihkan fisik dan mental. Inilah yang menjadi filosofi utama masyarakat Swedia lewat kebiasaan minum kopi yang dikenal sebagai fika. Mengutip laporan The Guardian, fika merupakan kebiasaan melepaskan diri dari aktivitas bekerja demi menikmati secangkir kopi serta cemilan bersama rekan sejawat. Uniknya fika jauh berbeda dari sekedar istirahat kopi di depan layar komputer, karena tradisi ini mewajibkan pelakunya benar-benar meninggalkan meja kerja demi interaksi sosial. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu mancanegara tahun 90-an dan juga tahun 80-an. Nah, pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita untuk malam ini, kami hadirkan persembahan lagu dari studio. Dari tahun 90-an ada Stevie B dan satu lagu lainnya dari tahun 80-an.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar RRI pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, kita di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Halimah Tidorete.
1: Ibu Halimah, lagu malam ini lagu barat.
2: Baby
1: Blue Joe. Oh, begitu Jodang. Lanjut.
2: Ini Wau siapa, Dang?
1: Yang Wau Herlin ini.
2: Wau Herlin buat Bu Herlin, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
2: Mau kirim yo. Buat Ibu Nopa sekeluarga. Keluarga Ibu Hesia sekeluarga. Oma Henar. Bapak Udo. Pak Yanis Dinaha. Pak Yanis Dimanente, dan semua juga penggemar Ruang Rindu. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Halimah di Tidore Tengah ya. Penelpon pertama kita untuk malam ini lagunya dari Source Baker, akan hadir sesaat lagi. Selamat malam untuk yang baru saja memonitor siaran kami di malam ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Nah, pendengar RRI, kita akan dengarkan permintaan lagu dari Ibu Halimah di Tidore Tengah dan akan balik lagi di sesi berikut.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009, untuk saat ini kami buka sesi telepon ataupun yang ingin kirim pesan saja di nomor ini, karena nomor ini bisa diakses melalui WA ya. Silakan Anda bisa mengirim pesan, kami akan tetap bacakan, dan lagu yang direquest, lagu 80-an 90-an mancanegara, kami akan putarkan kalau ada tentunya di daftar putar Pro 1 RRI Tahuna. Baik, pendengar RRI masih menanti yang ingin bergabung di malam ini dalam program acara Ruang Rindu, sambil menanti kita kembali dengarkan lagu.

Ya, pendengar RRI, 28 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an mancanegara ya. Nah, untuk malam ini khusus mancanegara, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar RRI, kami buka kesempatan. Baik itu melalui telepon, kemudian juga melalui chat di WA ya, masih dibuka kesempatan untuk Anda. Nah, pendengar, untuk saat ini bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, baru saja memonitor di sesi sebelumnya, sudah ada yang bergabung. Mungkin di sesi ini giliran Anda ya untuk bisa terhubung dengan program acara Pro 1 RRI Tahuna Ruang Rindu. Bisa request lagu-lagu mancanegara 80-an dan 90-an. Baik, pendengar RRI, kita masih mendengarkan pilihan lagu juga dari studio. Kali ini ada persembahan dari Guns N' Roses.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan November Rain dari Guns N' Roses. Ini lagu bercerita tentang ketidakabadian cinta, rasa sakit akibat perpisahan, dan proses menerima kenyataan hidup. Tidak ada yang abadi, lirik ikonik dari November Rain ini, Nothing Lasts Forever Even Called November Rain, bermakna bahwa segala hal di dunia ini bersifat sementara, termasuk hubungan cinta yang kuat sekalipun. Hujan bulan November digambarkan sebagai metafora untuk masa-masa sulit, rasa dingin, dan rasa kehilangan yang menusuk. Lagu ini mengajarkan kita untuk ikhlas menghadapi perpisahan dan perubahan waktu serta menyadari bahwa setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Nah, walaupun dalam lagu ini hujan di bulan November ini digambarkan sebagai metafora untuk masa-masa sulit, tapi kalau berbicara soal hujan ya, pendengar, hujan adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu saat ini ya, di berbagai wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan, kemarau, bahkan kebakaran hutan dan lahan. Dan di kita juga, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau kita mengikuti update berita ya pendengar RRI di kawasan Gunung Au, Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di sana. Dan pendengar RRI, tentunya situasi yang seperti saat ini adalah waktu di mana kita berharap benar-benar hujan bisa turun ya. Kita bisa merasakan hujan karena memang ketika menggunakan tenaga manusia di medan yang cukup sulit ya, dengan keterbatasan yang ada juga, ini merupakan tantangan yang besar. Kita sama-sama berharap, berdoa ya pendengar RRI, agar kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera teratasi. Kita saling bahu-membahu juga untuk sama-sama bisa menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Nah, untuk update berita terkait dengan hal ini, Anda juga bisa terus memantau di rri.co.id Tahuna. Kalau updatean informasi mengenai berita ini dirilis tadi pukul 18.14 ya di KBRN Tahuna ini terkait dengan titik api di Gunung Au dan DIM 1301 Sangihe pantau perkembangan titik api Gunung Au. Ini turun langsung memantau ke perkembangan titik api yang berada di bawah puncak Gunung Au. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id Tahuna. Dan pendengar RRI, kita berharap, kita berdoa semoga hujan segera turun ya untuk kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tentunya di daerah-daerah lain di Indonesia yang membutuhkan hujan. Di tengah situasi kemarau, musim panas yang disertai dengan fenomena El Nino yang lumayan kuat kali ini, pendengar RRI, kita berharap hujan bisa segera turun. Dari Pro 1 untuk Anda, masih dengan lagu-lagu dari tahun 80-an dan tahun 90-an untuk malam ini.

Baik, mendengar kami hadirkan satu lagu terakhir untuk Ruang Rindu malam ini. Terima kasih kebersamaannya. Tadi sempat ada yang gabung, Ibu Halima ya, di Tidore Tengah. Terima kasih Ibu Halima. Dan pendengar RRI, kita tutup sesi interaksi menghadirkan satu lagu terakhir dari McLaren Turok. Dan selepas pukul 23 akan hadir lagu-lagu Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Iya, Bringer RRI dimanapun Anda berada, masih lanjut dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam untuk edisi hari ini. Selamat mendengarkan lagu-lagu Indonesia hingga menjelang tutup siaran nanti. Kalau sebelumnya ada Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera, kita lanjut lagi dengan lagu berikut, kali ini dari Roni Sianturi dengan judul lagunya Kembalilah.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, pendengar RRI, KFC adalah salah satu restoran makanan cepat saji yang sampai saat ini digemari oleh banyak kalangan di berbagai negara. Restoran fast food ini tidak akan pernah dikenal luas oleh masyarakat kalau saja pada saat itu Kolonel Sanders, sang penemu resep ayam goreng KFC, memilih untuk menyerah dalam hidupnya. Pada sekitar tahun 1955, Kolonel Sanders yang merupakan seorang purnawirawan tentara merasa bahwa uang pensiunnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Alhasil, ia mulai berpikir untuk mencari penghasilan tambahan berbekal sebuah resep ayam goreng lezat yang ia miliki. Kolonel Sanders kemudian mulai menawarkan resep ayam goreng ke banyak restoran, namun selalu mendapat penolakan sekaligus komentar pedas dari beberapa orang, karena mereka merasa bahwa ayam goreng adalah menu makanan yang bisa dibuat oleh semua orang. Meski terus ditolak, Kolonel Sanders tidak pernah menyerah sampai akhirnya ia menemukan satu restoran yang memberikannya kesempatan. Mulai saat itulah ayam gorengnya dikenal luas sampai saat ini. Meski tidak terlahir dari keluarga pebisnis, Kolonel Sanders memiliki kesabaran, keyakinan, dan sikap pantang menyerah yang patut dicontoh. Bahkan, ia tidak pernah minder meski saat itu usianya menginjak 65 tahun. Demikian cerita untuk renungan malam ini, pendengar RRI, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Senin 7 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Selasa 8 September 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Satu Kembali Berada di Udara. Untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 8 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dari manapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi, tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi di program Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan laporan terkini bersama reporter kami di lapangan hingga pukul 7. Dan tepat pukul 7 Anda bisa ikuti program Kopi Pagi. Dan sesudah Kopi Pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali Anda bersama program 1 RR Tahunnya untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan musik informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan lagi di program acara Dialog Interaktif dengan topik pelayanan kesehatan

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ya, peringkat 31 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, peringkat saya masih terus akan menghadirkan kerunigar Anda masih dengan beberapa kidung rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 6, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

Kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan dua lagu terakhir untuk kebersamaan kita di lagu Rohani. Dan sebentar pendengar, tepat pukul 6 Anda bisa ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
2: Bagaimana mau jaga ini air? Apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini?
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah warta berita Lintas Nusa Utara Selasa 8 September 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini pelayanan kesehatan di puskesmas dikeluhkan. Pelayanan puskesmas 24 jam hanya melayani kondisi pasien emergensi baik pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Selengkapnya ikuti wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, M.E.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, terkait topik pelayanan kesehatan di puskesmas dikeluhkan. Pak Kadis, belakangan ini masyarakat mengeluhkan pelayanan di sejumlah puskesmas. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kadis terkait dengan hal ini?
5: Tentunya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, saya menyadari bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pada tingkat pertama, dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama yakni puskesmas, ataupun klinik swasta dan klinik praktek pribadi dokter, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit apakah tipe D atau tipe C yang ada di daerah kita, rumah sakit Lion Peduli dan rumah sakit Lion Kendaga, tentu tidak akan pernah bebas dari yang namanya keluhan dalam pelayanan. Ya. Namun tentunya kita punya standar operating prosedur, bagaimana menangani keluhan atau ketidakpuasan dari pasien atau masyarakat, seperti itu.
6: Terkait dengan informasi masyarakat bahwa pelayanan puskesmas yang 24 jam itu tidak melayani pada hari Sabtu dan Minggu, bagaimana tanggapan Pak Kadis?
5: Oke, baik. Puskesmas itu terdiri dari dua jenis. Ada puskesmas tipe rawat jalan dan ada puskesmas yang pelayanan rawat inap. Puskesmas rawat jalan maupun rawat inap menyediakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan pelayanan kegawat darurat. Pelayanan rawat jalan itu dilayani di puskesmas rawat jalan dan rawat inap, sedangkan pelayanan rawat inap hanya dilayani oleh puskesmas dengan fasilitas punya rawat inap. Sedangkan pelayanan kegawat daruratan itu dilayani baik oleh puskesmas rawat jalan maupun rawat inap. Untuk pelayanan rawat jalan, pada puskesmas rawat jalan itu jadwal pelayanannya Senin sampai Jumat. Dari pagi-pagi sesuai apel pegawai itu 7:30 atau paling tidak jam 8 pagi sampai maksimum jam 5 sore. Tetapi pendaftaran pasien itu berbeda. Jadi pendaftaran registrasi mungkin sampai maksimum ada yang jam 1 atau jam 2 siang. Karena tidak mungkin pasien nanti registrasi jam 5, sedangkan penutupan pelayanan jam 5 sore. Jadi biasanya pelayanan pendaftaran untuk registrasi rawat jalan itu 1-2 jam atau 3 jam sebelum berakhirnya jam pelayanan. Yang pasti range jam pelayanan itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu kalau untuk rawat jalan.
4: Pak Kadis, bagaimana untuk pelayanan kedaruratan di tingkat puskesmas?
5: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan? Hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa. Misalnya gangguan pernafasan, ada penyumbatan, gangguan pada pembuluh darah, misalnya ada perdarahan yang hebat, ya, atau misalnya ada serangan jantung dan sebagainya, ada gangguan kesadaran yang mengancam nyawa yang bersangkutan. Itu buka 24 jam. Tapi kalau sakit-sakit ringan, itu hanya pada jam poliklinik. Gitu. Nah, kalau dia datang darurat, puskesmas akan filter. apakah ini boleh dilayani dirawat inap ataukah harus dirujuk ke rumah sakit? Kalau puskesmas punya fasilitas rawat inap, dia dalam keadaan emergensi, misalnya nyeri perut, tidak semua nyeri perut harus dirujuk. Kalau nyeri perut akut abdomen boleh ditangani di puskesmas, mungkin rawat inap hanya di puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Tapi kalau puskesmas tidak punya fasilitas rawat inap, pasien akut abdomen, kirimlah ke rumah sakit. Tapi kalau dia punya fasilitas rawat inap, dia rawat sendiri, masih boleh dia tangani.
4: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih yang masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemda Sangihe himbau masyarakat tidak melakukan aktivitas membakar saat membuka lahan dan menggunakan air sesuai kebutuhan.
1: Terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat agar menggunakan air sesuai kebutuhan dan dapat mencari sumber-sumber air lainnya sebagai alternatif. Selain itu, dalam mencegah kebakaran hutan, masyarakat petani kiranya tidak melakukan aktivitas pembakaran saat membuka lahan perkebunan. Himbauan itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wanu Labesi mencermati musim kemarau berkepanjangan. Menurut Labesi, dampak kemarau panjang mempengaruhi debit air dan otomatis harus mencari sumber yang lain sebagai pilihan. Konsentrasi saat ini juga pemerintah secara bersama mengharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan saat membuka lahan perkebunan.
1: Dalam rangka mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini, terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat, kita diharapkan untuk mencari sumber air yang baru di kampung-kampung, di kelurahan yang mungkin masih ada sumber air yang akan menjadi alternatif kita ketika kemarau panjang ini akan berlanjut terus. Kemudian kita

0: Kondisi musim kemarau sangat membuat penyediaan air menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
1: Kita bermaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
2: Tokoh masyarakat Sangiha, Yosinadia, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas kesulitan penyediaan air bersih yang saat ini dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat. Kepada RRI, Yos mengatakan persoalan air bersih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kering membuat penyediaan air bersih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
1: Memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat yang tidak terlalu kering DP sungai. Nah situ kita pemaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
2: Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha Wandu Labesi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kelangkaan air bersih dengan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wandu, BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi bantuan air bersih dapat berjalan efektif, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat kekeringan.
3: Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang kita sudah bisa mempersiapkan diri, termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal.
2: Selain itu ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi sekaligus membangun solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan di Sangiha. Jumlah Johannes melaporkan.
0: Pelayanan puskesmas terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Sangiha.
4: Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Henry Pasandaran, menjelaskan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas terbagi dalam dua jenis, yakni pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Henry mengatakan kepada RRI, untuk pelayanan rawat jalan, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara pelayanan kegawat daruratan di puskesmas tetap tersedia selama 24 jam, khususnya bagi pasien dengan kondisi penyakit yang mengancam atau membahayakan keselamatan.
4: Puskesmas itu terdiri dari dua jenis. Ada puskesmas tipe rawat jalan dan ada puskesmas yang pelayanan rawat inap. Puskesmas rawat jalan maupun rawat inap menyediakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan pelayanan kegawat daruratan. Pelayanan rawat jalan itu dilayani di puskesmas rawat jalan dan rawat inap, sedangkan pelayanan rawat inap hanya dilayani oleh puskesmas dengan fasilitas punya rawat inap. Sedangkan pelayanan kegawat daruratan itu dilayani baik oleh puskesmas rawat jalan maupun rawat inap. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik.
5: Henry berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan apabila menemukan pelayanan yang dinilai belum maksimal dari tenaga medis di puskesmas. Menurutnya, penyampaian keluhan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Ya, memang sebagai kepala dinas kita akui pelayanan kesehatan ini di sana-sini masih banyak hal yang kurang. Tetapi mari kita warga masyarakat, pasien dan keluarga, di puskesmas itu ada ruang untuk memberikan masukan dan saran. Ada melalui kontak WA, ada melalui inbox di Facebook atau Instagram, ada juga nomor telepon yang tersedia, ataupun ada kotak saran, bahkan bisa audiensi langsung dengan tenaga kesehatan mulai dari kepala puskesmas sampai nakes yang ada, bahkan staff PU yang ada di puskesmas. Sampaikan agar mereka punya proses belajar memperbaiki tata kelola supaya apa yang dikeluhkan bisa diperbaiki.
5: Henry menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan kerjasama antara tenaga medis dan masyarakat. Karena itu, setiap masukan dan keluhan masyarakat

0: diharapkan dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
1: Berita terakhir, di balik hijaunya perbukitan Kampung Taurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela.
2: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini.
3: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utorano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utorano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
2: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Taurano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
3: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Pontalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
4: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
3: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utorano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pelayanan puskesmas 24 jam hanya melayani kondisi pasien emergensi, baik pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Pemda Sangihe himbau masyarakat tidak melakukan aktivitas membakar saat membuka lahan dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Ya, peringatan 33 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar. Kali ini kita di program Tahuna pagi ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan berbagai informasi bersama reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di program Tahuna pagi ini, kita awali dengan laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti apa untuk aktivitas pagi di sana. Kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Ya, baik, selamat pagi Aziza di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti biasanya di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna ini setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat sekitar tadi malam jam 7 WITA. Dan hari ini kedatangan dua kapal, yang pertama ada KM dari Messi Teratai dan yang kedua ada KM dari Barcelona 2 yang telah sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna sekitar pukul 5 dini hari pagi lagi. Dan kapal tersebut membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang biasa dipesan oleh pedagang atau pengusaha dari Pasar Towo, Peta maupun dari Tamako. Dan di sini pendengar bisa terlihat dari pantauan saya berada, terlihat para penumpang yang masih baru turun dan ada yang menunggu jemputan di area pelabuhan, dan juga terjadi bongkar muatan juga dari kedua kapal juga, dan buru bagasi yang beraktivitas serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik kapal yang masuk di Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun yang akan keluar ataupun berangkat, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut. Dan diinformasikan juga untuk KM Messi Teratai dan juga KM Barcelona 2 ini juga yang nanti malam akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 WITA. Dan pendengar, saat ini juga di dermaga masih juga ada aktivitas renovasi dari tempat tambatan kapal untuk di kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya, pagi ini cukup cerah. Untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Aziza.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, peringatan 49 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program acara tahunan pagi ini, edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Sebentar peringat pada pukul 7, kita akan lanjut di program acara Kopi Pagi. Dan seperti biasa di program acara Kopi Pagi, kami buka line telepon di 0812-5503-809 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan juga diselingi dengan informasi atau laporan bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, peringat sambil kita akan menunggu, saya akan hadirkan dulu dengan informasi dari portal rri.go.id. Kereta Api Indonesia, Gojek, dan Pemkot Bogor memperkuat ekosistem transportasi terintegrasi yang melayani 105.704.913 pengguna Bogor lain. Layanan kereta komuter tersebut mencatatkan volume rata-rata harian mencapai 435.000 pengguna di Kota Bogor. Sinergi pengembangan perkereta apian dan kawasan stasiun tersebut disepakati secara resmi pada Senin 7 September 2026. Kerjasama PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI mencakup penataan kawasan stasiun dan mobilitas digital. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan tiga konsep utama pengembangan mencakup konektivitas, identitas, serta aspek spesialitas. Ruang lingkup kerjasama mencakup stasiun Bogor, stasiun Soekarresmi, stasiun Ciomas, hingga ke stasiun Batu Tulis. Bogor dan Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sekitar 6,9 juta jiwa dengan mobilitas masyarakat yang tinggi menuju Jakarta dan kawasan sekitarnya. Sekitar 130.000 masyarakat per hari dilayani oleh KRL dari wilayah Bogor. Karena itu, pengembangan kawasan stasiun perlu memperkuat konektivitas antara kereta api, transportasi lanjutan, dan aktivitas masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kembali lagi kita dalam program acara Kopi Pagi edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung memberikan saran dan masukan dalam program acara kami di Kopi Pagi, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 untuk Anda bisa memberikan saran dan masukan atau unek-unek yang akan disampaikan, atau mungkin ada apresiasi juga yang disampaikan. Silakan bisa bergabung di program acara Kopi Pagi edisi hari ini. Dan untuk program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak rangkaian informasi dalam penyampaian warta berita. Dan di program acara Kopi Pagi, kami juga akan selingi dengan menghadirkan informasi atau laporan bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan pendengar di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di 0812-5503-8009.

it is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Kai Kehag. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kai Kehag lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

0: di lapangan. Kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana? Kita ikuti laporan Anton Lahobe. Anton?
1: Ya, ya baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi pagi hari ini untuk aktivitas masyarakat terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat sudah berlangsung sejak beberapa jam yang lalu, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas untuk perjualan mulai dari bahan kebutuhan masyarakat dengan standar aktivitas di sejak beberapa jam yang lalu. Bagian terpusat di lokasi pasar kilat maupun masyarakat yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan pendengar untuk aktivitas lainnya pagi hari ini memang untuk para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, namun sebagian masih belum melaksanakan tugasnya untuk mengangkut sampah. Namun demikian, ini tetap menjadi rutinitas mereka untuk memastikan setiap wilayah kelurahan bebas dari sampah. Dan juga rutinitas yang dilakukan oleh para petugas kebersihan setiap pagi. Dan pendengar untuk kami mengupdate terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat, terutama menyangkut dampak kekeringan yang terjadi di wilayah Tahuna Barat untuk kebakaran hutan. Dan informasi yang kami dapat juga memang ada agenda pemerintah yang akan meninjau langsung kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu, yang sampai saat ini sesuai dengan pantauan visual Gunung Api Awu masih belum padam dan masih terlihat yang menyelimuti wilayah atau kawasan Gunung Awu. Dan sebelumnya juga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tahuna Barat yang juga untuk Kelurahan Angges dan Peneniken dan Kelurahan Tolongan Beha Baru atau masyarakat yang umumnya di Kecamatan Tahuna Barat juga sudah membantu untuk atau berupaya untuk memadamkan api di lereng kawasan Gunung Api Awu. Demikian. Sulitnya medan dan jarak tempuh yang cukup jauh mempersulit penanganan api yang mulai menyebar atau meluas di kawasan Gunung Api Awu. Untuk hari ini ada agenda Bupati akan melakukan pantauan langsung bersama Forkopimda dan juga dukungan TNI Polri yang akan melakukan tinjauan langsung ataupun akan melakukan penanganan, walaupun memang kita tahu ada tim relawan dan di backup oleh TNI Polri dinas teknis seperti Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar yang juga ikut melakukan intervensi terhadap penanganan kebakaran yang terjadi di Gunung Api Awu di kawasan jauh dan saat ini masih menunjukkan

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Baik, peringatan 25 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Kopi Pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Kopi Pagi, edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung, memberikan saran dan masukan, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas di line telepon 0812-5503-809. Saya akan temani pendengar hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Yang mau bergabung silakan di 0812-5503-809. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi, saya akan menunggu untuk Anda bergabung. Dan saya Azza Busaim ditemani rekan gatekeeper Milenia Deva Ramadhani yang akan temani dalam program acara Kopi Pagi. Dan kami masih akan terus mendengar menghadirkan lagu-lagu daerah Sangi sambil menunggu untuk Anda bergabung. Dan ada informasi yang akan saya hadirkan dari portal rri.co.id. Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau masih dirasakan warga di Parung, Kabupaten Bogor pada Selasa 8 September 2026. Meski ketebalan abu mulai berkurang dibandingkan sehari sebelumnya, debu masih menempel di lantai rumah dan membuat kondisi lingkungan berdebu. Salah seorang warga Parung, Nadia Hanifa, mengatakan abu vulkanik mulai turun sejak sekitar tengah malam. Abu tersebut membuat kondisi lingkungan cukup tebal saat pagi hari. Dan Nadia mengatakan kondisi pada Senin masih berdebu meski tidak setebal sehari sebelumnya. Debu juga masih terasa ketika menempel di lantai rumah. Dan Nadia juga membagikan kondisi kendaraan milik temannya yang berada di desa yang bersebelahan dengan tempat tinggalnya. Kendaraan tersebut kembali dipenuhi abu meski sebelumnya telah dicuci di tempat pencucian mobil. Informasi ini pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Di manapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahunnya, dan kami masih akan menghadirkan lagu-lagu di pagi hari ini yang bernuansa daerah Sangihe. Dan pendengar, kali ini kita akan kembali dengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Seperti apa untuk informasi kali ini aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya yang ada di Pasar Toe Tahunnya? Kita akan ikuti laporan Jumel Johannes. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Toe Tahunnya, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahunnya ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini sudah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Toe Tahunnya. Dan tempat saya berada di samping Pasar Toe Tahunnya, terlihat para petugas dari Dinas Perhubungan sudah menata parkiran kendaraan di samping pasar, dan terlihat juga ada dua jenis kendaraan pickup baru saja tiba di samping Pasar Toe Tahunnya, membongkar berbagai barang-barang yang informasi didatangkan dari pelabuhan. Nah, adapun bagi anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp180.000 per kilogram, dan tomat Rp14.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sayur buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini masih terbilang normal, biasa seperti harga kemarin. Cakalang per ekor Rp25.000 ukuran sedang, dan malalugis 3 ekor ukuran sedang per tumpuk, ada yang 4 ekor Rp20.000. Ikan tuna, baby tuna per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000, ikan tuna perpotong Rp20.000. Untuk ikan mujair pagi ini masih terbilang normal, Rp50.000 per kilogram. Daging ayam per ekor Rp40.000. Harga telur per butir Rp2.000, sedangkan untuk berbaki Rp59.000. Dan untuk harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp60.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg Rp86.000. Dan harga minyak goreng curah pagi ini ukuran kecil per botol Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Dengar, saat ini terlihat sudah banyak masyarakat berdatangan untuk berbelanja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda beberapa roda kendaraan roda 4 yang terparkir di jalan ini, tepatnya di samping Pasar Toe Tahunnya. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Wila di studio.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin
2: apa?
0: Ku
2: apa
0: lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

Baik, peringatan 47 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih ada 13 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi edisi Selasa 8 September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Untuk Anda bergabung, kami masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan kembali saya akan berikan satu informasi yang terakhir di program acara Kopi Pagi. Dan sekali lagi silakan untuk Anda bergabung memberikan saran dan masukan, dan mungkin ada apresiasi juga yang akan disampaikan. Silakan langsung saja dalam program acara Kopi Pagi edisi hari ini. Mendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria menilai bahwa film dapat menjadi medium literasi digital yang efektif. Hal itu disampaikannya dalam audiensi Indonesia Institute of Journalism bersama tim produksi film Menang Untuk Kalah Senin 31 Agustus 2026. Nezar mencontohkan salah satu film yang menjadi medium literasi digital, yakni film Menang Untuk Kalah. Menurutnya film ini dapat membuka mata masyarakat mengenai bahaya judi online judol maupun pinjaman online pinjol ilegal. Wamenkom Digi menuturkan melalui karya audiovisual mampu memperlihatkan dampak judol dan pinjol ilegal secara lebih dekat, bahkan film tersebut juga menggambarkan secara langsung dampaknya judol dan pinjol ilegal terhadap korban, keluarga, lingkungan sosial. Masyarakat bisa melihat bagaimana seseorang masuk ke dalam masalah, bagaimana tekanan berkembang, dan bagaimana dampaknya ikut dirasakan keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Informasi selengkapnya sekali lagi pendengar, ada bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Ya, pendengar, dimanapun anda berada, dipikir untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Dan tetaplah pendengar, anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan ikuti atau simak informasi dalam penyampaian warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Masih bersama saya, Zabu Sayang bertugas. Dan pendengar, untuk Kopi Pagi anda bisa ikuti pada hari Kamis seperti biasa di jam 7 hingga pukul 8. Dan besok hari Rabu, anda bisa ikuti dalam program acara Halo RRI.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Baik, berikan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
3: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
4: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai
5: pada. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
6: Jam berapa tadi, Mas?
4: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
5: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
3: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal